ikiakivik kut Roger kaya kamanang mitisang nakto kakumarang mingmat. Gavin nipisa tisang nakumayok inusi kuvianak tu.